susungan pekulitan minum.

0: sabaw tabibo tadaw baino. Bangatag o sabah do momoang ginumo sa sumikul tundunon pakasan id masir do taon tiso. Umbangan nun diho patakon kumaday kaganaan di kiva kapakyanuan takavas kampay no kapungusapan Sharia o panginabasan Islam. Pinapabos id ko ta kinabalo, minabos si ex ko ugama Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif hang diho magano pangihan kabuon om nagi kapakyanuan do sa sumikul sabah ima sa makinabos id Masir. Babay na diti ho bidu pangatu sa sumikul sabah day ho id Masir. Manak nagi pamginavan do id ho bitu nga pod sa sumikul id Jordan om opod sa sumikul id Arab Saudi itundunon do kapalintan Arab Saudi. Kapalintan pogun nga maso nagi mungkukab panginsamakan kababago montok manakaday do sa sumikul id Jordan do kakwasa bos Arab miyampay hobi asikap om kivaza. Katambuhan id Masir om Jordan palanon do tontiso montok mangiho kabuon do sa sumikul om nagi mamantod pisakadungan pambalajalan sa pamagunan. Minano po o Sabado susuzan sa bagi pogun ko iso id pamagunan po sa hi Asia pinopionit pisakadungan miyampay do Darul Ifta Masir. Montok manak pamahudan ka fatwaan kumatanak na bisaba imakinabos id Masir. Pisakadungan diho tinandaan tuntu id pihatan na kapalintaan pogun om upis mufti Republic Arab Masir ibay na ditinakaswang id bogisan kapunculan. Minabaw si ex-ugama Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pisosa mo o babasan katimpun do ton tiso ahapas to insanan katondaan do koy magon.
1: Darul Ifta ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan, karena di bawah jabatan ini, di bawah Darul Ifta ini meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Tumano di Datu Arifin, susumikul Sabah id kaganaan syaria, kikosivatan papapanaw pinghudan kefatwaan id Darul Ifta ontok suti te kiva timpu ohivang. Isyo ho ikopupus pinghudan kikosivatan kanu certificate kefatwaan namot adadi pamauang vinasi kumadag hantazan academic. Kikon suban om kagampitan na tuhun ginumuan hobi no kumuhakan ngavi idamabazan doon agama pampay no panandakan Maulidur Rasul. Mantadi ho kumandaki po Paliman Sepanggar Datu Mustafa Sakmud ababasan diho patihong buson idnasatan uvang Paliman amontok papayang kavas kapipimanan do sinakagontong muhok. Moy do kabi koin tutun om tumanod kay man di Nabi Muhammad. Notuwungan si Dod do ikapas pinapaymagon panandakan Maulidur Rasul atus sa ibu apat ngatus apat ng panumbaho hijra nasatan Paliman Sepanggar id masogit al-ikwam Taman Kuala Manggatal.

0: Habihi mga pod ngay bu mamimiyam po piso sa mga pagsindak panandakan tadaw kabansaan tadaw sa bahid ka na tahivang kakadasan tagazo ko takinabalo ontok tadaw kaiso diti. Minabaw si Mayo kakadasan tagazo ko takinabalo datu Sri Dr. Sabin Samita kotonda anto vino do panandakan diti in nasatan kayong pupuson. Sa ginumu atos tu nga pada mapati ni mga piso sa mga mampazat ababasan umusod mamanaw itumimpun mantad jam kotu dongo suvab.
1: Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada penduduk Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah serta para pelancong yang datang ke bandaraya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
0: Natubungan ni Datuk Sri Dr. Sabin di kahapas minghudan poin-poinu penandakan tadaw kabansaan tadaw Sabah duwang ibu duwang pada manom id Kota Kinabalu. Tuhun ginumuan nga pasovon nagi daw mimozo tituduk magovit vaig di kagunop binuzu kozuvan tavan di ahasu om kihisun suvay kamanamong kabakasan do kakadasan tagaso. Kakanit abal tadi bo dong suvabiti nuhudi sahira samain mantad bogisan berita ihwal semasa om pinadahin di Luis Ajalin Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

Ya, tapi kau Alvin kan aku zoom tadi Rosario Nini penggompiku. Tadi dua pergi hazo kau niku pemukusan penegir kesembahan atau kau dong sebab tadau minggu diti kau tahu ngapa diti bukan kebahu dufong ibu dufong permenom. Oi Maria kadi Alicious Majelis am Hivai Zono kadi Edward Kubot. Mentat penegir dah dua hazo diti dah diti pada timpun kangan dia zoom kesembahan atau kau. Ma kada hivai do mungkin ngo vago do kesembahan do tako diti do jam ko apat ho ngo pod minit do min suvab suvab dari ketua dahan namun kini ngo do hino ko pangawin do namot ma gumon na manginum do vaig tabakas kyo tu hasu ko so o timpu bay no tamangay tako kahidasan do tako dahin ako pangawin do namot bye bye.

kalungan tongamuhok ijon pisan ang sanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tanda kantaraw kapansan sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun mamalintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketopian tarau kebansan mantan RTM teman setia Anda.

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之

10:43，欢迎回来有声茶馆留声机就取点唱0887-12591，我是 Katrina 国荣，继续来接听电话。喂喂，你好，早安，请问是哪一位呢？

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sabah VFM 有声茶馆。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 现在记得调换情绪，快乐需要重新来定义。
2: 沙巴 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Assalamualaikum dinangan, salam Malaysia, madani ya nabar. Salam torong minggu bersama ke DJ Z demangi ke Muaptu. Kita bertemu lagi di nakan tak terlumpu Ogos 2026 bersama kau seperti itu Rabiul Awal 1440 Wow Izra. Lau ahad torong-torong minggu bersama ke DJ Z demangi ke Muaptu kau. Terima kasih Mimuan A. Yang sini bau dong mepusan siaran ni kami bersama kau DJ Elfi untuk siaran Inggris di lekat jam 12 ngabut no jam telu sih. Bawa disambung kok siaran sama Alap Banak lekat jam telu ngabut no jam 6 kang kemap sebentar telu jam bersama kok kita semangat beraja mokok diam buan kebangsaan tu bung minggu-minggu kita ngito warna beraja mo yang tarang kok kiraban jalur gemilang minggu-minggu kok tak pejabat tak rumah tak kereta kok tanda ni kita diam buan kebangsaan dinakan kok pan dinakan sebenarnya Alap ni demai kemap tu kok. Sekejap lagi lah kita sebenarnya ni akan ngagat sekejap lagi sebab kita ingin dikau Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh kita pun yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia kok. Tapi yan pan sekejap lagi kita akan masang ni terus kang live tardiu. Tapi amun kami ingin dah yang pun live betiru tu un pan live tak medsos kok un si bayi share kami pan tak medsos sahabat BFM kok. Engkau pan kamu boleh ngendak ni secara live betiru tu tak TV1 kamu boleh ngendak yang pun siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Jadi aku akan masang ni kang ngam-ngam masa kita ngagat aman lekat tak Perdana Menteri kan kita akan masang ni anggaran diam telu dompu dinakan lah. Tapi pian kopian pan agak tijau kan jadi kita akan bekalan ni somo-somo lah yang kasih amanat ni untuk tahun tu 2026 kok pan sebagai panduan muslimin kok muslimat semimon yang bekalan kita kemuap tu kita somo-somo akan bekalan azan asar tak jam telu 25 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni jadi yang penting terhati telah kok waktu azan ni jam telu 25 posok ni waktu asar eko jadi amun ngam-ngam dau dikit yang tu dau dikit amanat tu kita akan kali amanat telah dawa jadi pian pan terima kasih ingkam tarus jo setia bersama kok kita dembangi kemuap tu pat-pati kakak lagi diambuan kebangsaan tu kita ngedaya gendok kita yang pun siaran sama demangi kemap untuk kau lagu tema ti kau lagu tema Faizal Tahir aku berjanji ye jadi terus je bersama kau kami ngabut no kang kemap dinagan
1: teratipikal bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yo ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru putih kok pandarag bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dangan pelukis pelan penakai lekat telumpu dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Sabah, Nanolatku, Lat, Endia Brio, Semiwon Etnik, Sedembua, Ngogomat Lamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Telung Pudembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.
1: Dinakan sama-sama tutanti amanat lekata yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasa Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung, diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh, kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat sejarah kita bukan semestinya bermula 1511, tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilah marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, asal India dari tiga jadi dua jadi satu, Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaraan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani, terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri, tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham, rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan

sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar.

0: mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali. Semua tugas negara, ketua polis negara, ketua terus angkatan tentera, Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karen sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terbangi bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu mempun pukul 7:30 songok. Antara pengisian Miyono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, Kopan Tayangan Sejarah, persembahan Choir oleh Maleficent, Kopan Artis Undangan, Kopan Kemuncak Acara, Miyono Pemasyuran Lau Sabah anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tim Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Terima kasih Dina akan kakak lagi Mekali Sabah BFM siaran sama Alap Bana bersama kau DJ Z Demangi Kemop tu. Okey, kita akan bersama lah Dina akan sekejap lagi ngabut no jam 6 kang tak siaran sama Alap Bana kita pun bawa dosi masang live. Terima kasih tabangan Dina akan yang hendak kita kau yang mekali kita lekat merumah yang nabar bi. Bagian sini kita boy mekali amanat lekat Perdana Menteri ti kau. Kita pas ni barang jamu ikut jamu kinum-kinum kali ni kau sebab ikut mana tabangan-tabangan si yang boy beneran sekejap si ini kau atas siaran langsung di sini jadi am kita ngendak si salah di kau siang barat jamu kau sarang atai ya kau minggu pasal Budi Madani Budi siang pulih mo ya kau gaya akan mulai balik yang pun kelayakan Budi Madani ngogoh 300 liter minggu sebelum tu 200 liter kau ngogoh 300 liter untuk Budi 95 lepas tu untuk Budi diesel lekat 300 liter jadi 400 liter si bayi engkau panjang akan teruak pedaras kuasa nimpun Demangi bulan September 2026 betul dah ngai betul 30 mong 31 kang satu hari bulan no kok jadi alhamdulillah lah kok jadi pian kau pian pan terima kasih sepangan dinakan yang ingin barak bi sampangan barak jamu buan kebangsuan tu mana tahun petua bi kai ingin barak bi kak kok semena buan kebangsuan tu boleh jekam yang tu muan tak kita yang pun WhatsApp 0394 0372 ataupun boleh jawapan komen tak kita yang pun live TikTok tu kau kita pasti ni iko yang ingin beranjo mo ko ngam-ngam lagi betiru tiap buan kebangsaan tu ko terima kasih tadi nak ganti sen tu ah timbul assalamualaikum ling agen tempat ni assalamualaikum assalamualaikum buat kawan selamat tugas terima kasih Dina ganti Nur Dahlia angin si orang ni jap nyak kita Nur Dahlia Nur Dahlia Nur Dahlia Alia ui tuan tak ana orang ni Dina kan Zaidin Farizal Lilian Jinutil kau semua orang yang ada kita ramai kumap tu yang nak barbi mudah-mudahan para jomu diam keadaan set-set jo engkau pun semana ni kan sini kita undi kau bar lah waalaikumsalam dengan Zaidin undangan para jomu ku asyate pan ko am kita kali berita sini yang kejadian tu nu terjadi sini aku am kita ngenda info ni sini paling bau sini be penelua minggu dekat tak ketunuan dia nak kan telungan peranak tunu dia meketunuan mekebiak rumah setingan jatah buai ta kampung Lok Buta awal sensang sini inan tu yang pun mangso dinakan Muhammad Asrul Abdullah 6 tahun Nana Abdullah 4 tahun Kofan Nur Faradila Muhammad Tajiha 1 tahun kita ngendak itu bara Jabatan Bumbah Kofan Penyelamat Malaysia JBPM sini link ni pihak ni benerima pohon kecemasan tak jam 1.40 tengah bangi sebelum jentera gai teko tak tungan dia tak jam 1.54 pan tengah bangi pasal ketunuan ni penusoyon mekebiak kawasan penempatan yang kekal untuk anggaran awal 202 buah rumah tak kawasan seoyo kira-kira 260 kali 320 kaki persegi engkau pan seramai 55 orang anggota Bumbah dekat Balai Bumbah kau pan penyelamat BBP Kota Kinabalu lintas penampang kau pan tuaran kau pan induk pejabat JBPM Sabah bengogoh tak tungan lokasi yang dinakan kita ingin tak sini itu baik kenungsi pasukan Bumbah ini memakai teknik pemadaman secara ofensif engkau dua buat pancutan buat selain memakai sumber buat terbuka pan untuk ngalang api lekat tarus ngeleret engkau pan pasukan Bumbah benut muat fire break minggu kita terpaksa ngeruntuh empat buat rumah dinakan untuk yana supaya api yang ngeleret teruak terbagi lagi kok engkau pan ke yana ketunuan ni berjaya teruak kawal tak pukul 4.30 minit sensaung kau pan kerja-kerja pemadaman kau pan overhaul kakak lagi penelan status sebana jumlah anu terbiak kakak lagi diam proses pengesahan jadi am setakat sini jam 2 ai buat ni elah yang boleh tuku yang boleh terhatilah info ni sini boleh ngam-ngampan sini ah buat berita mu dia jadi eno agak ku kongsi ti lah kok dinah kana jadi eno pantek jadi kita dia buat kebangsaan tu sen terbiak nuta perarakan maraka mau amun lekata sama BFM DJ Azmi engko DJ If dia akan nutkang perarakan untuk mau ngampun ne ko jadi am kami ngendak-ngendak barang jombar jomo aset jentra lekata artim kau boleh ngogok pe ngendak-ngendak ni ko kamu nemukan ko personality personality RTM unme ko selain ne ko jabatan-jabatan ahli lagi barang jomo daya kata barang peranak ko Unazmi okay lah jadi sen-sen lagi barat jomo yang tu tapi
amun panas mana dong terlampau mamia tungan pesindung lah barat jemaah mamia tungan pesindung ah betul tu musim pengelau kok musim keroy uran yen tau tapi area uran teh kok uran lodos kok syukur permacam tu kok bernafas terus aku mau ni nyak aku ngito bana jerebu kok tapi sekajap jepan tapi entas kurang-kurang ni un kok syukur sih syukur okelah okay, dinakan kita break dok oi tuan laju ni marah oke okay. Kita break dok dinakan kok lagu tu lagu lekat Tasro Idham Yusof tu kasih ti sampai matai tak siaran sama alam.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Dua PPS Benuka, nagu bangun pertemuan anu teruak jejas ketenuan tak kampung Lok Buta. JRS Narusan kejo somong kok parti nganggutan kerajaan negeri ngodok PRU akan teko. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama kok aku Izole, diom abar Sabah BFM. Dua pusat pemindahan sementara PPS Benuka untuk nagu lebih 200 orang pertemban anu teruak jejas ketenuan tak kampung Lok Buta Kota Kinabalu awal sensaung sini. PPSA, Yono, Dewan Kampung Likas, Kopan Dewan Damai. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Alewal Sabah Kopan Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Mara epan untuk mesanang lagi pendaftaran Kopan Koordinasi Tak Semimon Penduduk Tebiak.
1: Kita harap supaya semua yang terlibat dapat mendaftarkan diri di pusat pemindahan sementara ini untuk memudahkan kita membuat pengesahan dan verifikasi untuk kita menyampaikan juga sumbangan-sumbangan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Mustafa Nupan Ahli Parlimen Sepanggar Mara, pihak ni akan muan tabangan awal tak telurang ahli keluarga anu terkorban. Beliau tenemuan pengabar Bojonandau kawasan Tebiak. Diom kejadian tak jam 1.40 sensaung sini lebih 200 sembuat rumah ampud kopan ngorban telungan peranak teposok no duangan adi-beradik. Mangso anu terkorban Iono Nana Abdullah 4 tahun, kopan abang ni Muhammad Asrul Abdullah 6 tahun, kopan dinakan mangso Nur Faradila Muhammad Tajiha 1 tahun. Gabungan Rakyat Sabah JRS akan narusan kejo somong kok parti anu nganggotuan kerajaan Lat Betiru tu dia mengodo pilihan raya umum PRU akan teko. Teposok no Pakatan Harapan PH kok pan Barisan Nasional BN. Pengurusi JRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mara pembagian kerusi anu akan penetanding akan yang pakatan bersomo.
2: JRS adalah penalan utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan bagian kerusi yang akan dipertandingkan. Kita berharap kawan-kawan kita dalam kerajaan parti-parti itu mestilah rasional dan kita akan tempatkan, calonkan mereka yang boleh menang.
0: Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Dia masa JRS PAN yang ngendak tindakan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM narik sokongan sebagai isu kena parti yang gekot debagian legata JRS. Perkara paling bok-bok Yono, Pendirian Wakil Rakyat KDM tak dun anu maran sokongan tak perintalat. Sabah Fest 2026 balik lagi meluak kekoyohan budaya Kopan Warisan Lat sebagai tarikan bok-bok Kopan dia metagap lagi industri pelancongan tempatan. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kopan Alam Sekitar Datuk Japri Arifin Mara ngkot tema 50 Events One Golden Journey Limompo acara terpenek beno sebetak dembuan festival berlangsung anu nimpon lekat 20 Ogos ngabut no 20 siam September munda. Acara pan ngerangkum persembahan kebudayaan, bengkel, pameran, kopan aktiviti komuniti anu benua tak Kota Kinabalu, kudat, sandakan, tawau, kopan Kuala Lumpur. Tarang Datuk Japri, pelancongan Betiru ngekok sekadar destinasi sebalik ni nekon pengalaman, serita kopan hubungan engkok komuniti setempat. Penganjuran Sabah Fest tahun tu nu terus laras sampangan sambutan Law Kebangsaan, Law Sabah, Law Malaysia kopan ulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah. Raptai penuh sambutan Law Sabah 2026 tak dataran Bandaraya Kota Kinabalu Songom Sini Luman Lansar. Pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Law Kebangsaan kopan Law Sabah 2026 Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Duai Padang Nandau dedangai aspek persediaan terposok no pelanan acara susunan persembahan kopan penglibatan pihak Tebiak dia mengejayaan sampangan Tebiak persiapan rapi pan penting banah dia mengempastian sampangan kulit benuat engkok lansar teratur kok penok kedayagan entedopan muan pengalaman bermakna tak rakyat Sabah. Sambutan Law Sabah 2026 anu akan berlangsung Wau Songom 30 Bangi Ogos meluak dedangai keunikan anu jadi atag identiti Sabah. Selain mekurung masyarakat lekat pelbagai kaum, sampangan epan akan dijadualan nyaugo oleh Yang di-Pertua Lat Sabah Tun Musa Aman.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Program Test and Tune Merdeka Edition 2026 edisi kedua tarus kulit sampangan penggiat sukan permotoran. Selain mengurung penutan lekat seluruh Sabah, program mepan tenutan oleh penutan lekat Brunei Darussalam. Adun pintasan Datuk Fairuz Rendan Marak, program EPAN muan peluang tabangan penutan nguji tahap prestasi kenderaan masing-masing. Selain EPAN jadi platform, dia mengedidik aspek keselamatan kopan pengendalian kenderaan dia militar. Beliau tenemuan RTM Bojong Rasmian program tebiak tak lan raya Pan Borneo, kawasan pakej Kerjospu Pantai Emas, Kota Blut. Perintah Madani senadang mempenik kota subsidi insulan Ron Siam Pulimo untuk rakyat Sabah Kopan Sarawak lekat 200 ngogo 600 liter dembuan. Sedangkan tu berterok kemuka oleh Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Johnny Mo Situn anupan berpandangan pengumuman wajar benuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sampangan Lau Kebangsaan. Tarang beliau kota 200 liter dembuan nyak cukup ngendak realiti bentuk muka bumi Sabah Kopan Sarawak anu perlu jarak pelanan tio kos saralum anu langah kopan kekurangan fasiliti pengangkutan awam. Sultan Koeb menikmi kota ngogo 600 liter dembuan tu nindak lebih adil kopan wajar untuk melampung beban kos saralum rakyat tak Borneo. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco kule meteko 10 juta ringgit tak perintah lat untuk tahun 2025. Epan ngerangkum jumlah gabungan dividen 2 juta ringgit kopan wau juta ringgit bayar dan balik pindaman paling langah diom timpul lebih 15 tahun. Pengurus OYO Kumpulan Setco Datuk James Wong Kin Peng Setco nasar untuk mempenik lagi jumlah ngogo tak 20 juta ringgit tahun tu. Sasaran depan senukung oleh projek penanggungan bau menikni prestasi anak syarikat kapan pelaksanaan didangai inisiatif transformasi korporat. Setco pan nut metagap tadbir urus nutan penubuhan unit pengurusan projek kopan perolehan. Selain mekilo sistem KPI untuk mempenik accountability kopan prestasi semimun anak syarikat kopan jabatan. Sementara diom usak metagap ekonomi rakyat Datuk James Marak Setco Betiru nut meluat program penanggungan usahawan Bumi Putra Sabah. Dedangai projek legasi pan nut penalap terposok no Darvel B Plaza Mall talah Datuk kopan KKIP SME Park anu bengen 44 lot industri perusahaan diki kopan sedong. Lebih 1,500 orang penutan lekat telumpuk dua kontijen nutan sampangan Maulid Rasul peringkat daerah Papar. Gayono lekat tak jabatan kopan agensi perintah, badan berkanun, institusi pendidikan masjid, kopan pertubuhan masyarakat setempat. Program anjuran Majlis Daerah Papar tu sempurnaan oleh Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali. Sampangan depan nut ni isi ingkut pengisian kerohanian terposok nobosuan ayat suci Al-Quran, ceramah khas kopan pemetekuan hadiah pertandingan kontingen kopan sepanduk ta'alam. Dia maidan Datuk Seri Panglima Abdul Rahim Ismail ni umum sebagai tokoh Maulid Rasul Dela. Kopan Ustazah Datin Dayang Halimah Awang Sulaiman penenek sebagai tokoh Maulid Rasul Dendo daerah Papar tahun tu. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi, 2 PPS Benuka naguk penduduk anu turut jejas ketenuan tak kampung Lok Buta. GRS Narusan Kerjasama Engkau Parti anunutan Kerajaan Negeri ngodop PRU akan teko. Bagaimana abar sini best nunting Lejen Nora Mahin lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
4: Sampangan Laut Sabah akan penerun tak terlebih bangi bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya Nan Binford Stephen, Kota Kinabalu, mempun pukul 7:30 Songok. Antara pengisian Miono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, Kopan Tayangan Sejarah, persembahan Choir oleh Maleficion, Kopan Artis Undangan, Kopan Kemuncak Acara, Miono Pemasyuran Lau Sabah, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngendak kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM, teman setia anda.

Sama Lebana Dina Khan. Terima kasih kak kalian bersama kau. Zee demangi kemuap tu 5.24 minit kemuap no. Sekejap lagi kita akan berpusuan siaran sama tak terlumpur Ogos 2026 tu. Selamat nampang Puan Kebangsuan untuk Dina Khan semuanya mekalai kita bersiaran tak sabar BFM siaran sama Lebana. Okay, pat-pat betiru tu kau. Sebab dari sini kau bana je mo ngepos-ngepos link ni purit pitu ngedak kahwin je tu DJ. DJ pasangnya dah aku lagu kahwin DJ. DJ boin kau kahwin. Boin terungan tuan aku. Okay, jadi bian-bian bantah bangan Dina Khan Samimon. Lagu tu khas untuk Dina Khan-Dina Khan yang bau tu si. Barat je mo pelingkat kau jadi pengantin bau kau pun pengantin betah Lagu tu untuk Kam Samimon. Mudan kam sana ngatai. Kalai lagu lekata seros di alik. Tajuk ni pengantin bau khas untuk pengantin-pengantin bau ti yang bau duduk kahwin ni ko. Mudah-mudahan berjumpa jodoh itu ko jannah. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau itu lagu tak saran sama. Alabana.

Janji angan-angan ku dinakan. Tajam 5.44 minit kemuap, lebih kurang 16 minit lagi dinakan sebelum kita mempusan siaran sama Alap Banah Demangi kemuap tu. Jadi mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sihat-sihat tu selalu. Alap-alap tu selalu ke? Musim-musim pengelau dong terlampau tak panas lah dinakan lah. Mamiya tungan pesindung. Amun terpaksa kerja eh. Pandai-pandai barat jomoh ya ne. Ngedok masa-masa ni kok berit sekajap pesindung sekajap baru balik ke kerja kok. Ngurang lah aktiviti yang meluar eh dinakan lah. Ngam-ngam lagi beti rubuan kebangsaan ko, ben perarakan ko, tak tun pun stepen munda anu eh, you know ni suka hotel bagian meja, prominent, bila bagian meja ko, jadi am ko mengogope, perak je mom, am tungan-tungan yang landung eh, ko, amun ben perak dikit, ngendak lekat talap live je lah ko, utama ti barak jomu kesihatan mangan peranak-peranak kayak ko, ada ngogop luar lah dinakan ah, kita beti rubuan ngendak lekat live ban ah. Tapi pian kau pian pan, terima kasih beta harus sudah bersama ke kami tersama BFM jam segmen pemupusan Demangi kemuap tu jam segmen menik-menik lagu kok. Sensoro ku perungai no dinakan jadinya aku cerita mana kali lagu starus ni pernah aku lek dinakan ti Kimi ling ni bani no lagu Lanan Kasih ti eh. Oh itu kan lagu sanu selalu bernama aku tu sian tu waris. Jadi mudah-mudahan mengendinakan Simon sanang hati mengkali lagu lek tasoro Nurul Rizal tu.

sama tanah airku, para aneko. Jadi, dia nak tengok-tengok kita tak dorong siaran demai kemaptu. Telung pu Ogos 2026 masuman kau sepupitu Rabiul Awal 1440. Wow, Ijra lawah dia nak tengok minggu kau. Dom bangi nak bersama kau aku demai kemaptu. Terima kasih bersama kau kita lekat sini lagi ngabut no bertiru kau. Kita pengen kali sini lintas langsung amanat lekat Perdana Menteri Malaysia kau. Sampai no kita tak dorong siaran no tu sekejap lagi. Kau makan bersama kau DJ Junjun untuk siaran Bajau Pantai Timur. Tapi para jomo, kakak lagi kita diam buan kebongsuan. Buan kebangsuan lo Sabah akan senampang maung telah pun bagi penogos 2026. Para jomo sebagai penombol kita pun siaran sama ada bagi kemop tu. Sama-sama kita sampangan buan kebangsuan tu sama-sama kita terus nonom rasa sayang. Tak tanah air tersayang tu Malaysia. Engkau pan para jomo rokon biasa kok sebab kemerdekaan tu ke sekadar di kau sejarah yang sentiasa ingat-ingat di jo. Tetapi tetapi Raja mau ngeruah di kau amanah yang perlu jogoti somo-somo. Nsan pan kitinya somo kita pun bangso, agama, kepun budaya, kita tetap di kau keluarga, keluarga Malaysia. Jadi semoga semangat patriotisme taruh subur Raja mau diam diri ti kepun somo-somo kita metangun Malaysia anu lagi harmoni maju kau pan semesti ni sejahtera. Gak ku bekerja lekat aku izi oleh dembangi kamu waktu selamat nampang lo kebangsaan Malaysia. Malaysia merdani barat ni kok jiwa merdeka negara sejahtera. Jadi agak ku bekerja kan sebagai mempusan siaran sama alap mana dembangi

Nyi Kemap tu ngam-ngam kau buan kebangsaan banan ku kom kau lagu tema kebangsaan 2026 lekat tak Sor Faizal Tahir aku berjanji ya lekat tak siaran sama ala bana assalamualaikum.

0: Insan Minggu tu Benbi, kam sentioso tak ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Maksudku sabah bamakale siaran bajau hiling sam. Dekit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sam. Dan akan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Dua PPS dibuka peninganan penduduk mereum kasusahan baik katunuan ma kampung Lok Buta. GRS ngalausan pagtabangan na maka parti mariom anggota perintah lahat anabu timpo magundi masa sinong habal nilausan. Dua pusat paglaludan sementara PPS dibuka paninganan labi 200 puhu panduduk yang mariom kasusahan baik katunuan ma kampung Lok Buta, Kota Kinabalu, lalom bahangi ribuhi. PPS inaani yana Dewan Kampung Likas maka Dewan Damai, Menteri Ma Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sak Mudang Ahaka, inaani ako maka pasandang pendaftaran maka urusan magpausai tujuh kamimon pihak tumabaya. Datuk Mustafa ya Ruisab Ahli Parlimen Sepanggar amatuaan pihak Sigam Ruisab akan amuan bantuan awal tujuh tulu mataan min keluarga kapatayan anak. Mariam kajarian lisag rakayu 40 lalong bahangi inan lebih 200 paglumaan angpud abutan makapatayan tulungan anak-anak pasod na duangan lagi magdanakan. Hinabu kajarian inan anak-anak ia mulai lahat matag kajarian yaitu Nana Abdullah 4 tahun maka siakana Muhammad Asrul Abdullah 6 tahun maka duangan kakina Nur Farah Dila Muhammad Tajihah 8 tahun. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan angalausan pagtabangan maka parti yang menjadi anggota perintah lahat inabu iti magsagap anabu timpo magundi PRU masa sinong. Pasod na Pakatan Harapan PH maka Barisan Nasional BN. Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor ang ahaka pamahagian kerusi mag-ato akan mag-apay ni pag-isunan. Pada masa HI GRS embal makanda tindakan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM ngak sokongan selaku masalah sebab parti inaani ingga ika parti magdakayo maka GRS. Palkala inaani mustahak utama iaitu katotogan wakil rakyat KDM madun ya baina matuaan sokongan tujuh perintah lahat. Sabah Fest 2024 kondom pabalik lagi maka pandaan kekayaan budaya maka warisan lahat selaku hinang panalik utama maka amapapag industri pamasyalan tempatan. Menteri Pelancongan Kebudayaan maka Alam Sekitar Dato' Jafri Arifin ang ahaka tema 50 events One Golden Journey 50 acara tapi ini akan dibawa satu gol rambulan festival nilan jalan. Nagnak 20 makasiam halibulan walu ngabut 20 makasiam halibulan siam sinong. Antara acara inaani yaitu hinang persembahan kebudayaan, bengkel, pameran makalan jalan hinang komuniti yang dipahinang makota Kinabalu, kudat sandakan, tawau, maka Kuala Lumpur. Telak beliau, Telak Dato' Jafri pemasyalan butinani hingga ikan hal patuju matagan kawasaan sago ningak masoal pengalaman maka hek maka pagsayo maka komuniti rapag lahat. Penganjuran Sabah Fest tahun iti Ruisab ni pasalaras magsambat tak maka sampangan alau kebangsaan alau Sabah alau Malaysia maka ulang tahun kalimampu Lembaga Pemasyalan Sabah. Raptai penuh sampangan alau Sabah 2020 makonom madataran bandaraya Kota Kinabalu Kota Kinabalu ahap lanjalan na ribuhi. Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Sampangan Alau Kebangsaan Maka Alau Sabah 2024 Makondom Datuk Seri Panglima Masiri Manjun atak kapareukan di Padang Hinang Patibau Amandoga Hek Magsakab pasod na anulutan lanjalan acara hatulad persembahan maka hek paabay pihak tumabiak mareum amalanjala sampangan inaani. Hek magsakap labi ahantab mustahak ako makakila-kila acara sampangan inaani ahap lanjalan na ahatul maka aramay mintadana amuan pengalaman tujuh rakyat Sabah sa dimin amapagtipon masyarakat indagines kaum lanjalan kahinang rusab ni jadual ni takahe yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman.
1: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
2: Program tes Tun Merdeka Edition 2024 Makondom edisi kedua patui korek sampangan maka akigan tujuh banan aasukan permotoran sedimin ama pagtipun hek paabay min sakulibut Sabah program rusab di abay hek min negara Brunei Darussalam. Adun pintasan Datu Fairuz Rendanang Haka program inani magtujuan amuan peluang tujuh banan peserta anulayan kemanjarian kandaraan kania-kania minta dana manjari platform ama pagtuntul masual keselamatan maka cara amansan kandaraan hinapu mapalanan. Beliau ni bak RTM bay painang ngarasmian program inaani Malanpan Borneo kawasan pakej kerja 10 pantai emas Kota Belud. Kerajaan Madani digaraan amasungan heka subsidi insalan RON Siam 5 untuk rakyat Sabah maka Sarawak minhal bay 200 liter 7600 liter rambulan. Gerainaan ini bongkal hek naib presiden Parti Bersatu Sabah PBS Dato Johnny Mo Sintun ia amuan perhatian bahawa pengumuman inaani supaya dibantu hek Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim magsambata maka Alau Kebangsaan. Talak beliau heka kota 200 literan bulan inan ambal maka sukupan magsabab min paluahan keadaan geografi bumi Sabah maka Sarawak ia alawak ni patujuan. Ongkon gastu kaluman ataas maka kakulangan kelengkapan paghangkutan awam. Engkan sab kasongan heka kota 7600 literan bulan ninda labi adil maka supaya ni pahinang ako maka kila-kila amalampungan ongkos gastu kaluman rakyat Ma Borneo. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO berjaya angindean sangpu juta ringgit tujuh perintah lahat tahun 2024 maka lima. Nani pasod na heka gabungan dividen 2 juta ringgit maka 8 juta ringgit bayaran pabalik indaman paling aheka mariom tempoh sangpu maka lima tahun. Pengurus Besar Kumpulan SEDCO Dato' James Wong Kin Peng SEDCO ni jangka untuk amahikaan jumlah inaani 720 juta ringgit tahun ITE. Akal inaani ni sokong hek projek pembangunan bahau kasongan kelagihan anak kompani maka pemalanjalan indaginis ahli transformasi korporat. SEDCO rusab atotog tadbir urus laus min penubuhan unit pengurusan projek maka perolehan sedimin amikilan sistem KPI ako maka pasongan accountability maka prestasi kamemon anak kompani majabatan. Sementara ini mariam usaha ama papag ekonomi rakyat Dato' James Angahaka SEDCO rusab amalanjal program pembangunan Sauragal Bumi Putra Sabah. Dakarangai projek legasi rusab hinang ni paulian pasod na Darville Bay Plaza Mall malah datu maka KKIPSME Park ya taga 40 maka 4 lot industri pengusahaan Riki maka sarang-sarang. Labi rangibu 500 peserta min telumpuk makaruwa kontingen angapai sampangan Maulidur Rasul peringkat daerah Papar. Sigam yana baanan min jabatan maka agensi perintah, badan berkanun, institusi pendidikan, masjid maka pertubuhan masyarakat Rapaglahak. Program anjuran Majlis Daerah Papar Inan di sampulnaan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali kahinang Mariam Sampangan Rusap ni Pakulasig maka pengisian pagpatuntol masual ugama, bacaan ayat Al-Quran, ceramah khas maka penyampaian hadiah, pertandingan kontingen maka sepanduk paling ahap. Mariam Majlis Inan Datuk Seri Panglima Abdul Rahim Ismail ni bantuk selaku tokoh Maulidur Rasul lelaki. Berkala Ustazah Datin Dayang Halimah Awang Sulaiman dipendek selaku tokoh Maulidur Rasul wanita daerah Papar tahun ITE. Pemupus Sambal pina sampai pabalik habal mustahak si. Dua PPS dibuka peninganan penduduk Mariam kasusahan baik katunuan makampung Lok Buta. GRS ngalausan pagtabangan na maka parti Mariam anggota perintah lahat. Anabu timpo magundi masa sinong. Butena balahat ko piti ba ini sadyahan min section berita wal semasa. Berita ba ini sunting he General Mahin terjemahan na bay hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sampangan Allah Sabah akan dihinang matulumpu makasa halibulan walu 2020 makonom matag dataran bandaraya Lantun Fuad Stephen Kota Kinabalu tisagpito makatonga sangom. Antara pengisian perarakan suku kaum Sabah persembahan lampu leza atau lampu itau-itau maka tayangan sejarah persembahan kwaya Hekmel Efficient Risab Artis Nitawag maka mapamupus acara yaitu pamantugan Allah Sabah yakan sinampunaan Hek Tuan yang terutama Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Atak kakak magbaan-baan untuk sali-sali ang nganda kalamihan sampangan Allah Sabah 2020 makaunom. Selamat tenampang Allah Sabah 2020 makaunom min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Sabah VFM siaran Hiling Sabah serahkan buat Nelisa Gondom sangpo maka 5 minit aku hap itu serahkan jadi apa minta lagi assalamualaikum ni badan seanak denakan mai mai rupa ingkam maka siaran Hiling sama aku hap itu salam kasilasa ni badan seanak denakan bapa bapa ka omboanku sehe-sehe menggemaing rupa ingkam hina bu itu paling gaya nak atau jubanan kaum keluarga aku maka siaran Hiling sama aku hap itu serahkan serang hari pagsukulan ni badan kamemon jadi hasapandalah kita aku hap itu mariam segmen ongka-ongka penean bisernakan menjadikan pak abai abaku habis itu ya kak ngapai kita butiran di TikTok Facebook live Ruisab ama frekuensi biasa masyampuk makarua titik ondom bang masampu nak sernakan jadi sangat ini pagi sekulan sebab kak masih ambil siaran Hiling sama ku habis itu untuk kita menglasik-glasik sernakan jadi sernakan Ruisab untuk penuntut lebat sernakan Tamar ambil pantai barat kawasan Kota Kinabalu Ali sag ondom 25 minit akan pasun waktu solat fardu maghrib merkala maram bilak pantai timur wa ina bay pasun ma sampuna tentuna malisag ondom sangpo maka 3 minit carnakan jadi salik-salik kita ngak garan maka kita ongka-ongka ya bay na disadiahan maram playlist aku hap itu maka minta dana anggaran waktu solat paling buas tali waktu solat fardu maghrib azan waktu maghrib marambil pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu Sabah VFM siaran Hiling sama Embal Nasa.

Bang iya itajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru makosaan nasindung, sidaru nipantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupaunan umbul siam dakayu-rakayu bang iya ania tasa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan nia ataka a'a anabang.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah wa inalisa gondom tulumpu maka ruwa minit urubai bang solat fardu maghrib maram bila pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu malisa gondom 25 minit si sadan akan jadi hawa minta dan dibantu waktu solat fardu isyak maram bila pantai barat malisa pitu setelumpuk maka 5 minit merekalah untuk penentulan Risa Badan Saranakan Tamaran Bilak Pantai Timur iaitu masa pulna saranakan Malisag Pitu 20 maka 3 minit akan pasod waktu solat fardu insyak saranakan. Jadi sarang akhir pagsukulan untuk Badan Saranakan Tah aku hapitu kita masih lagi makapagbak mariom segmen ongka-ongka pini anbi sakafa Allah ahad atau asal tentunah kita akan mariom segmen ongka-ongka ina ini saranakan mariom ongka-ongka pini anbi jadi asana kan taruh sabah yang makale laus min TikTok sabah VFM ya kami frekuensi biasa atau amat Facebook butir anira kan manjaru sabah nga baik kita maka laus anga mo ongka bah bangania ongka bilah pinakale untuk segmen ongka-ongka Bajau Pantai Timur ko hap itu akan pakaleta jadi anak kan dapat kita tapot waktu wa inalisa gondom tulupok maka 3 minit maka pakaleta napain ongka ya wa inalisa dia maram playlist ko hap itu laus kita anga garan napain respon min sarnakan ta min TikTok atau ma Facebook live butina ani sabah VFM siaran hiling sama embal nasa.

Jariya sana kan wa inali sagun nompat po maka 8 minit agantaan ania na asang po maka 8 minit ta magsiaran makuhap ito maram segment ongka ongka pini anbi aha pamakson makali siaran healing sa makuhap ito sarang hini pagsukulan na makali siaran healing sa Laos main TikTok ani akak muna kapang ma live Facebook. Alhamdulillah ko hapito is kita kangan rangan nan sarakan. Jadi arun sa di padan sarakan ta pamakale ma pamansanan kendaraan ka maluma butina ani ya ka ma ingka bangiro pa income allows ama kale siaran healing sama ko hapito lando ahya pagsarang sukulan ko untuk segment ta makuha pito angka-angka pinian base rakan jadi harakan rusab sebelum taabot ni pamupusiran ta makuha pito ang kita kesempatan magsapali na paing kita tujuan ni kahapan saranakan yaitu bantog bay ni paluas malisag lima kuhap si akan hanijang katajari ulan landos makabaliw akan sang hanijang katajari madakrangi kawasaan masabah itu yaitu madakrangi kawasaan matag pantay barat yaitu matuaran kota belut makaranau manakala marabila manakala makawasaan pedalaman isab yaitu tambunan sipitang tenom pensiangan sok maka keningau ni jangkata jari ngabut lisag pitu sangom itu sanakan untuk alau iti bay pinatamuas matulumpuk halibulan walu 2020 makonom harus sabdanakan sebab kita pa isbat mainggaba ingga rupa income sebab

mendusiat na pinakaluman api sarakan paingat-ingat kita sa so, pinaani akan ingat kahal makalatan untuk kita sa so, paligay na mapaglumaan yang magdiret-diret magsekot sarakan ingat kahal makalatan untuk malumata sa sarakan sa so, akan paledled laus amakaat makalugian kita toongan sanakan jadi subay jagata keselamatan da magtunuk paluhaya paligay na buti na ani mariom timpo pangalaw anda ta timpo maggabot bang parlo paluas makai itu bang anda ta kadaan buti na ani song na akan sang maggabot bang parlo tasata kohot na asang daragan makai kita mas makai mas kita panghali na pain daa sampai taka at paru-paru ta sanakan isab laus ni pain to man na pain bang iya halaman niya arusab urusan-urusan rasmi da na kita paluas min lumak sanakan sogo bang kita tumbabia na itu angavai program-program rasmi buat perbarisan ka danakan aluto bohe inom sukup. Dah kita tampak tu waktu main dari sa gondom 50 minit atau yang tak makan kita ongkak yang main dari sa dia mereka playlist aku HP tu ongkak min artis AG lindangan panansang maka pasunai sa ongkak min dayang Dayana Lolo Tarirai sa BFM siaran healing sama Mbal Nasa

0: Pamarintah Lahas Sabah may namantog pangistihalan allaw Sabah matulong po makas sa halibulan wadu 2024. Sa tosaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Sapar Untong min dakayo pamantugan bayamatua bahwa bantug allaw Sabah nihinang ma 5 halibulan onmam 2024 maka pinaluas terbitan na ma 20 halibulan onnom 2024 ako umum makatao bahwa tulung pu makasa halibulan walu ni istihal salaku allaw Sabah. Bantu ginaani pinaluas terbitan na atas parintah yang dipertuan negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat nampang allaw Sabah min kami sehe aloon makaam. RTN teman setia anda.
1: Lisa gunam 56 minit gantaan 4 minit lahat tamag siaran makuha pito saranakan ay rupain tabut na ni pamupo siaran tamakuha pito serang hindi pagsukulan untuk barang saranakan ta babu bapa pamakalaya mga siaran hiling sa makuha pito jadi tabut ni pamupo siaran kita makuha pito abahan kumakaam ongka min artis Diana Lolo Tarirai perempuan siaran tamak kuhap itu untuk kaim-kaimon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita makapag-away lagi mareom sumian-sumian masa.

Kahan sian ralon domam salam Malaysia madani. Reno ringo homyun ahon pamahun anpa sukuongu yardirin. Pahulu aho akasi bonsoi. Ruo PPS inukau papayanan risilo undo nasalawan rapahun ra kampung Lok Batu, Lok Buta. GRS anunggul pahinsupan ra parti undo nungko ra perintah negeri ra PRU matongtu. Ruo pusur perbandingan sementara PPS inukau Dewan Kampung Likas am Dewan Damai papayanan ra nakasail 200 ngaulun undo nasalawan rapahun ra kampung Lok Buta, Kota Kinabalu, Rasuswau tiri. Menteri Rakopisan Perdana Menteri Al Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut Nambala, lakau hino torono pekaloi ra keraja pematikan risilo ondo nasungkait. Datuk Mustafa onde akpoyo lalansanun parlimen sepanggar Nambala, ilo kulimanin anak rapangin supan apasi ra Lilian Nutalu ngaulun ondo nasolo, nakaya ra Kinabalu hinili. Yo Nambala ranga holi was noi pahilong ra intok nu pahun-pahun na solo ra Kinabalu hinili. Kinabalu asa nasau ra jam kasa apat ngopal nga minit ra suswau hinili nangiwit ra nakasail 200 pahun na solo nakaya neo talung ngaulun na laing ondo ruo ngaulun intorisilo ahaka. Gabungan Rakyat Sabah GRS kulimanin rayus anunggul rapahin supan nilo raparti onda nungko ra perintah negeri rapan pilihan mayo PRU matong tu kaya niyo Pakatan Harapan PH Ambarisan Nasional BN. Pengurusin no GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Nambala penayaran da kurisi kulimanin ayamun ambayar parti pasungkur. GRS pono ika ahilong raka putusan no parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM ondo ika wahu anungkora GRS ika ngiwit rakaung gaan na intaran parti hino salak sampiruo intora GRS. Kinabalu akasi bonsoi yo hino lalansano no rakyat KDM radun na pongo na pabala anungko ra kepimpinan no prenta negeri. Sabah Fest 2020 pramonom pepetandulan anduli ra kaulayan am warisan no negeri unda kawunduk rahuang ama petulasik ratayar no panambuluyan rahitu. Menteri Panambuluyan Kaulayan am Liwung Kinayano Datuk Jeffrey Arifin Nambala mayara tema no Limungopor Events One Golden Journey napalai ra Limungopor acara napili untuk pahin talangon angimun ra Dungopram siam mari bulan ra bulan itu suku ra Dungopram siam mari bulan ra bulan ka siam matong tu. Acara kono persembahan kaulayan bengkel papakitanan am activity am bayaran nasuangan umayara Kota Kinabalu kudat sendakan tawau am Kuala Lumpur. Pengumuman ra Sabah Fest tahun itu inumak mayur ra pengapuan ra oro kebangsaan oro Sabah oro Malaysia am pengapuan ra ulang tahun ka Limungopor Lembaga Pelancongan Sabah. Raptai nu pengapuan ra oro Sabah 2026 ra dataran bandaraya Kota Kinabalu ra londom nu ramai kando kepahanan. Mengurusi jawatan kuasa induk pengapuan ra oro kebangsaan am oro Sabah 2026 Datuk Suri Panglima Masidi Manjun natong na hilong ra raptai hinili. Pengapuan ra oro Sabah 2026 manduman ra jam ka balu ra londom ra talungo pram rondo ari bulan ra bulan ka balu kulimanin na paintalang ra nasalinut Kinabalu dan nasauk ra pamanggaan nu rakyat Sabah. Pengapuan ra oro Sabah pono kulimanin ramayon yak poyo ambaya rayang di pertuan negeri Sabah Tun Musa Aman do matong rapat nu hino. Perintah madani kini tak maruang rakot kota subsidi RON siam ngupram limo tayar nu rakyat Sabah am Sarawak intora 200 mera 600 ngaliter sebulan. Pemahuangan ini li pinasukun naib presiden nu parti bersatu Sabah PBS Datuk Johnny Mositun ondo mayara pemahuangan no akasi pasukuan nu perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pat pengapuan ra oro kebangsaan. Rahuno kota 200 ngaliter sebulan ika kalawa entara na Kinabalu tanah rasa bam Sarawak atawai pangkiralanan moira rondo intok belanja nuwaya lohoam akuling kaulayan pahinuan tampakan nun nasuangan intorahino pemaruangan rakot kota moira 600 ngaliter sebulan labia tatalaya amin sup apakuling
Perbelanjaan Novaya Nurayat Ra Borneo. Gobernur Ruli Kupio Aho Ra Kasih Bonsoi. Ruo PPS Inukau Papayanan Risilo Ondo Nasalawan Rapahun Ra Kampung Lok Buta. GRS Anunggul Pahinsupan Ra Parti Ondo Anungko Ra Perintah Negeri Ra PRU Matongtu. Nino Pepernu Aho Nupamahunan Ra Sawa WFM Kasalulaan Ra Humrut. Aho Inilikinu Mestelaho Rijeno Ramahin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalunga peramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralan Tun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam keonom talunga perengah menit rasi suapi ramayan poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian rut Sabah Ampa pakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ra oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom.
2: Dan saya peparamai

Sabah, Gipionio Pagun Takao, Pagun Ragana Ruangin, Ngangai Bulu Masisimpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram saari bulanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

Yo pagakan senda lo nomra kawi paga paga kon angki ning Ramon. Dalam kasal lo anda hono merasa ba WFM. Ralo nomino paga paga ka. Oro itu ra oro minggu. Talu ngopor hari bulan, ra bulan kebalu 2002 ngopor monom. Yo papa kara oro nusa ra kono pangapuan takara oro kebangsaan. Ampe yo kono oro pangapuan takara oro Sabah. Mantaka por atau kitu kirnu tahun ra hinora bulan. Talu ngopor rondo hari bulan, ra bulan kebalu paga-paga kara atau kitu kirnu tahun ra takako na ngapu. Takono oro kebangsaan nam oro Sabah ya ra oro nusu au. You know man perlanora peringkat Sabah tu, you know man perlanora apa-apa kakak.

Ya, pengumuman peralanan pengapuan orang kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 permenung kulimanin peralanan dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen kota Kinabalu inangimun intora jam ka 600 suau inora orang nusar ratalungo peram rondo hari bulan da bulan ka balu 2020 permenung kono pengapuan orang kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 permenung inora sambil susuau pagaka kono pengapuan orang Sabah 2020 permenom in uman pia perlano dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen ngimun intor jam ka tulu ra londom inora oronun suaw yak pia inora sambit ra londom da jinong ngimun intor jam ka tulu ra londom talung operam rondo hari bulan da bulan kebalu 2020 permenom ra kono pengapuan taka pagara oro kebangsaan moro Sabah inora uman taka apura bulan itu ara talung operam rondo hari bulan da bulan kebalu 2020 permenom rais kono taka paki pola kono bendera nu pamahunan taka Sabah inora kono tatandu taka ra kono hinga pagara rakono pa hingara pamahunan taka pas Malaysia ripa kono pamahunan taka Sabah ampio kono ra sine keli kono pa ke pahakara solor keke tu rakono sino masamyun ra ronusau kami kono itaka kono paramai perap kono pengapuan taka ra oro kebangsaan namoro Sabah hino man peralano ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen hino ngimun terjam ka onam rasusau ra pengapuan oro kebangsaan ara peringkat negeri Sabah ampio kono pengapuan ra sambil alondom hino ra pengapuan takara oro Sabah rais kena angkini ngotak wira dua rimbai rimbai kasan rimbai albot tobot rimbai ninggalan pansuan ralan kansayan rusun kona rimbai pari norlisa yuntung rimbai ninggalan andarangan.

Tangon da katalungo peramsa ari bulanti juara dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu temanipun jam katulu talungo pengaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Kwayo ro Mel Efisien am artis Sunwon ro papatanawan da oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say oros Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayan oros Sabah, intera RTM, teman setia Anda.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya apa kata tanu mere studio tu jam katul 8.5 ngaminit ra London. Rais ke paling kurangan yang kena pakai bahaka. Masih pikan nang kini ngoramon dalam kesaluan nahun merasa ba BFM. Maka pada kena beli rahino pakai bahaka ra kena nang kini ngoramon dalam kesaluan nahun merasa ba BFM. Ino mayar live TikTok mai rasa ba BFM batikin munyak ra TikTok mun sawa BFM. We good. Ra kono ang kini ngoramon ino mayar live TikTok mai. Sawa BFM pakai bahaka. Rais kau nak kau share live TikTok mai, live Facebook mai, pior itu kau pior penanku. Nak kau pakai nair live Facebook mai sini aku nih sabin kangguat. Kansen ralondom moro minggu dijadi kau. Peringkatan kansen ralondom Rio nak sabin kangguat. Ampio kansen ralondom rakawin orang arangan. Nang kini ngora apa sih nanti kau kesalahan aku nurut. Sama BFM onsoy. Peringkatan DJ kau. Buluran rumah sam DJ kau. Peringkatan solirion. Sabin kang kuat ini aku nurkan saya Reno tu aku nurung masam aku nak ika aku nak kain ibit aku nur jerobur aku nulun apa kuling pera jerobur intokon takar sambil pemohon takar sabat tu hari kepakai kawin. Ya ora senang kini ngotak pira dua rimbai pakai kah hino rimbai dua rimbai hino pa saluran kuramion rahino rapang kini ngantak kara rimbai kah saluran daun nomor rasa BFM hino rimbai kah sana rimbai intori Julius Rashid rimbai ninggalan regalingi amsun rimbai Yusun rimbai ninggalan ratin tundo.

Yo bai ini retu dua rimbai kena naringom yun retu lipa kapaka kai ini dua rimbai retu li naringom yun rimbai kasar itu rimbai rintori Julius Rashid rimbai ninggalan negaling i amsun or rimbai yusun rimbai ninggalan ratinu tundo yana nang ibita kera jam katulu lima ngopram lima ngami ralondom rais kodo paring kodangan rakono pakapaka rakono masih pikanan kiri ngoramon andalum kesalahan anda hundum rasa BFM amsini akeli kono pakapaka ihenu bahu akeli kono kiri ngoramon dalam kesalahan anda hundum rasa BFM ralondo mino kansen ralondo namiun kawi am kansen rakono panting esan miun malansan ramin kawi rakono rang kiri ngoramon dalam kesalahan anda hundum rasa BFM ralondo mino pakapaka rakono onsen siak latu gitu kiri rakono rap kapiahan wih nantaka ampio kono ati akono mantak karo rohitili ra popornu minggu amika pio kono ra cuti-cuti nu pat nu cumuti ra sumikul tu reno tu ra suang keli kono kinoyan min ro rohitili nangi bet ra sampa mahun miun salupanan min ra kono laku-laku ki ra sambil ra keke amika pio kono sambil ra intok itokon bokon ra sambil ra gundasang ra hinora kon ulun ra intok kono

ngiwit ah rasa lupa nyamun ra bercuti-cuti ya. Ali warai napa ka pagak ka pa lupa ni kedora oro nun sao kono pangapuan ta kara oro kebangsaan 2002 ngapramono mampai kono oro Sabah uman perlano ra oro nun sao ra dataran Tun Fuad Stephen ra kota Kinabalu apa ka pagak ka ra oro kebangsaan uman na po sambil rasa susah ini untuk malimpun terjam ke onam rasa susah oro ke oro Sabah mana pura sambil alondom jam tu malimpun terjam ke tulur alondom. Rai sekarang kini untuk kapi rimba rimba yang terida tu Perancis Landong rimba ninggalan anda butitin.

Sabah, gitiannya pagun takau, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, semuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Ya, apa kata tuan nombor sedi tu jam ke walu lima minit lah londom. Rais kau dapat suku ku rakan apa kata kata rakan ini naya live ah Facebook merah page merah sabah BFM. Apa yang lalu nama itu rakan yang kini ngoraman dalam kesalahan orang rasa sabah BFM. Sini aku noi muna kan saya ngapura orang kebangsaan. Kawinu rangarangan rakan no rakan yang kini ngoh. Kesalahan dah nombor rasa sabah BFM onsoi rakan no. Apa yang kawinu rakyat Malaysia rakan merdeka merdeka merdeka. Rakan ini muna kapang. Paling kurang ini muna kapang. Kau sini mimpung ini live Facebook merah page merah sabah BFM. Suara hino piyo pagkapake ka sini ako no i Julius Wong kansen alundom DJ sabah BFM onsoy rako no rentori Sylvester rako no kawinu rangarangan kau soni Sylvester rako no onsoy paning panangan Julius Wong ninggalan no Facebook nato rapesh mayra sabah BFM.

Iya, apa kara ramyun nak kono sini pama papa ra kono pasukura kono vilin min ralo no mino para pangapuan takara oro kebangsaan mai kapi kono oro sabar oro nusa kono pangapuan takya ra oro kebangsaan nama oro sabah ra is kono kau na pasukura bilimyun atai kono kono bilim bilimyun paka paka ka ino mai kira wasa merah nubu kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu mai kapi kono mayara live TikTok mayara sabah WFM mai kapi kono mayara live Facebook mayara page mayara sabah WFM paka paka kara batik min ya kaya hinara mayara komen ra live Facebook mayam live TikTok mayara numitu. Napa kono bacaan kenapa kono ria bilin-bilin ni taranu payaka maya kira wasa mai tapi kapi kono maya ra live TikTok mayam live Facebook mayra lona minora kasaluan dah nomor pasin dengan tega onsoy ya ora sang kini ngota biar rimba rimba intari rimba kasan rimba intari api yang sound sun rimba ninggalan tirong takano rondo sunu kono rimba ri ebisu hebi abi rimba ninggalan dai nukira

Pamparamayan Ra Oros Sabah atangon da katalungo paramsa ari bulan ti jura dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumalipun jam 7 tarungo per ngaminit rarendom. Ramayan Payora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Choir ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da Oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pagun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say Oros Sabah 2000 dongo paramonom. Kan sayang Oros Sabah, intara RTM, teman setia.

Ya pakai dari tu rimbai, dua rimbai kena hari ngemun pakai kar dalam kesalahan dahun bersama BFM. Rimbai entri api asal sun, rimbai ni kita nanti rong takano rondo. Sunung nari rimbai biso hebi abi rimbai ni kita nanda inukiran. Ya bapak kar rais kena kau matong, rau runun suara kau pangapuan, rau oro kebangsaan. Ara peringkat negeri Sabah. Orang suau pakai pakai kara kono pengapuan takara orang kebangsaan peringkat negeri Sabah. Eno uman peralano pakai pakai kara kono pengapuan orang kebangsaan peringkat negeri Sabah uman peralano radataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu hinangimun intara jam ka onom rasu suau orang suau ratelungo peramron 2000 bulan bulan kebalu 2002 peramonom. Rayus no rasambit ra londom tu malimpun tu jam ka tulu ra londom eno pangapuan ra oro Sabah 2002 pramonom muman bali yak puyara dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen ra oro nusa ra talungo pramonom 2000 bulan bulan kepalu 2002 pramonom ra oro pangapuan ra oro Sabah pahak-pahakaka hino tu malimpun tu jam ka tulu ra londom hino manda dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen. Rais kau pakai pakai aku no si nak emar keke, si nak lagi kau pakai pakai aku no piora ay matong orang nusau, aku no ngapu takar aku no pengapuan takar orang kebangsaan nomor Sabah itu kau no tak tahu takar aku no ahinga rapa mahun takar Malaysia uli bukan rapa mahun takar Sabah pakai pakai kau. Rise paning konangan ya kau rapa kata kau sinumin pun ada live TikTok mai sinak kono MM So Kiking Mixwell Robert Berto Kanser kalau dom raku no MM So Kanser Oro Sabah raku no paning konangan nah Rise konang kawang kini Ramon raka salon dah nomor tu eno maya kira live TikTok mai live Facebook mai kami kapi kono maya RTM click am sweet sinak pio kono ra portal no radio abuli kono ring on mute eno pati kami nak radio.rtm.jovi.my raku no kawang kini Ramon dalam kesalahan dah nomor Sabah BFM. Rais kadang kini ngotak kapira rimbai rimbai ka sa na rimbai inter ido timi nantam ri no raini jalil rimbai ninggalan kelansanan to am sin ora rimbai rimarais pelanuk nantam ri mulisikin rimbai ninggalan nan rondo ya kuang to

Yo apa kabar tata numera studio 2 jam ka balu telu ngoper ngaminit ra London. Rais kada pasuko ko bilin ni taranu pakata kai nera wasa meral numbur 0200 siam 4 siam 0 dulu balu dulu balu. Itu bilin itu intori Joseph Potilu. Kan sen ralon nomor minggu dijadi kono on kabar kono peningkunan kan sen ralon dom riun. Kan sen ralon dom rakai orang arangan asawa BFM. Rakon ang kini ngorok kasalan daw numero rakon no sani Julita Margaret Narumbay Pita MM Sok Rojalina Vitalis Florita Kinajil Datu Elizabeth Morris Jusi Mindong Maria Juhan Lucy Doyo Clara Ignatius Inai Sugut Ra Inai Sandakan Rakon no Chas Loginun Julius Pansia Vitus John Modit Marius Marudim Gawi Sam Kawin Nurang-arangan Rakon no Pehitura Biling Kurisilo Kawi Nurang-aranganku Rakon di Fra Joseph Botilu Biling Kurisilo lo kono lansan di silo kawir kono onso yang saya kata kutukuri no oro atau ni Joseph Potilu peningkodangan di JD kono peningkodangan sohlirin Joseph Potilu rena yara nangitra bilin mo yun yara wasa mera sababi Yo kapiari aliranku pagi-pagi kara kono pagi-pagi tak asin mimpung ina era live Facebook mer page mer sama BFM. Sini aku no Nancy Lian. Kan sana London, kan sana London riun Nancy Lian. Apa itu Robert Berto? Kan sana London DJ aku no paling kurangan kan sana London riun Robert Berto. Iko nang arais ko ina era live Facebook mer page mer sama BFM. Suara ini sini aku ni Jamie Sadapan. Jamie Sadapan kan sana London. Apa ni kurangan ini era live TikTok my live Facebook my page my rasa BFM. Kami kapi kena lupa dan kurang pakai ini era live TikTok my sini aku ni Jani. On sale London DJ kena apa ni kurangan kan sana London. Apa itu i perantau yang galan TikTok atau Mizabi Gimbun. Kan sana London DJ di kena apa ni kurangan kan sana London ramai yang paling kurangan. Sini pun ini era live TikTok my. Ambil sekarang kawan share kasongan kena share live TikTok my pakai ka. Ibu kena rasang, pihak kena rapa apa kata rapa ko, nak sumimpung, seminggu berita kau nak kini ngorak kesalahan dalam beras apa BFM. Arais kau doa, rakun apa kata pakar, apa balik ramyun, rakun apa balu kawanan, nak sambil pemahaman tak kasabah. Heno rorunun suau, heno apa balan itu, intara kopi sah meteorologi Malaysia. Rakun apa balu kawanan, nak sambil pemahaman tak kasabah. Rorunun suau, roro kasar, atau lungo peramur 2000 bulan, bulan kebalu 2002 ngopo peramonom. Rasa mira suswau jinang ka rumah sam raku kula intok rasolo ra pedalaman. Rasa mira kamayon tumpalak ama samawas rasolo ra pedalaman. Ami kapi kono solo ra asak. Pagapagaka. Samira londo ma jinang ka jerobu. Ami kapi kono ra lasu asa alisun pagapagaka hin ra jerobu. Rasa mira londo. Ram kalasuan no matu noro roro nuso minimum nudung operam talu darjah Celsius. Maksimum telung operam limo darjah Celsius. Ya papagai nira itu kono babalu kawanan dan sambil pemahunan tak sabar roro nuso. Ara talung operam ron 2000 bulan bulan kebalu 2002 operam onom. Yang salo no kopisan meteorologi Malaysia hina mayara laman web rilo mit.gov.my. Rais yang kini ngotak piara rimbai kasana rimbai entori Florenzo Rabin rimbai ninggalan relango nuhuang amsun rimbai ri ipit Sulvindira Abir rimbai ninggalan napilatku ki huangmu.

Sabah, gitianya pagun takau, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

0: Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah. Atangon da katalunga peramsa ari bulanti, jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumanipun da jam ke onom talunga perengaminet rasi suhati. Ramayan koyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin, sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong, memperamai poyor peperamayan, da oro kebangsaan oro Sabah, donga ribu, donga paramonom.
1: Kan saya, memperamai

Yo, papagan dari tuduh rimbai kono nari komun, paka paka cara kono nari komun kasalo nari nomor apa sindangan yang tengah onsoi. Rasa babi FM, menurut rimbai kasar itu rimbai itu di Florence Rabin. Rimbai ninggalan nandra langon huang. Sunor rimbai ipit sulah vendra abi rimbai ninggalan napilat kuki huangmu. Hina nang kita kerjam ka balopat ngoperam limong amini rolondom. Rayus kudo paga-paga pasuko ku bilin ni tarano paga ta kai nanya rawa sa mera sa babi FM. Kan senda londom rakono DJ rakono peringkuan kan senda londom. Bilin tu kono kan senda bilin itu intori sinoi jen tra kaora na kasiya sa pasuko ra bilin. Kan sen pro oro saba patra oro oro itu kono pasukon ku kawinu paga-paga ku ratenom. Ampe tu ampe yo kono ra DJ DJ sa babi FM keringo FM. Bilin ko payo kano kansen ralondo mampanikonan kawi ramyun panikonan DJ kano panikonan kahuri panikonan diyon sinueje enter kahuran dara kano napasukura bilin no inaya rawasa may rasa pa BFM ralondo mito

Yawa baga raisa apa balik kurang yun Raloho-loho nu gata Hinur loho-loho nu gata itu peninsalo no inan nguasa industri kita sabay lai GS Inora oro nun suau ra talungo pramono 2000 bulan kebalu 2002 pramono Raloho-loho nu gata itu pahaka-pahaka peninsalo no inan nguasa industri kita sabay lai GS Ra oro nun suau ra oro kasa Hinur raloho nu susunu gata balunga ringgit 5.4 sen sa kilogram Gata kapinga ni kainu grade kasa 5 ringgit o param siam sen sa kilogram Gata kapinga ni kainu grade kado 4 ringgit talungo param 3 sen sa kilogram Gata kantalan grade kasa 4 ringgit siam ngu param 4 sen sa kilogram Gata sikara gata kantalan grade kado 4 ringgit o param 2 sen sa kilogram Gata sikara rasa ngaringgit 2 ngu param 2 sen sa kilogram Ya, orang sekarang gini kita kepira rimbai intori syari namu syabri rimbai ninggalan dekarina.

Rolo Nomino panting baning kodangan rakun pagi pagi rais kono semindangan ramor kesalahan nomor sapa FM ino you entar jam katulu rakun ke pamuin papai munan kesalahan nomor sapa FM ratu itu kurun oro pagi pagi ka tu melimpun dari jam katulu ra London sumuko ra jam kasiam ra London paning kodangan ya kono rapa pagi nayar live TikTok my live Facebook my rakun nan share live TikTok my live Facebook my ambil kono ra bilin-bilin non sen itaran pagi nayar WhatsApp my ra London Nomino rais kono ka nunggu ramo kau nang kini ngora keseluruhan dahun murah sahabat BFM Amirwani kau kau dua rimbai pakai pakai ka rimbai kasana rimbai entorin orang hati di Zulkifli rimbai ninggalan sadin sadin si nonsol amzun orang rimbai acik imbing rimbai ninggalan nama gumar arang arangan rehnya kita rakun ya dirin kan sian dalam domain kawi am kan sian penting kan sian miun maaf pengguna waktu mengguna apa keseluruhan dahun muruta kau pun apa kaya keseluruhan dahun dusun merah dan raja. Yo, bye nih, interakon. Kanser London, mam tu malah gawi, am kanser pentingnya senior.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinongho iti kabar anak yanon pelumbusan ku Albia Justin. Kapagulo tuludot kabar. Duo PPS na ukaban montok magigyon dit nakampay kasusan kasaraban id kampung Lokbuta. GRS tumilambus miso kadung mayampay pati dit poin puro id aparinta pogun montok managuang PRU Rumikot. Kabar poin penu. Duo longko doko pondolihon damot PPS na ukaban montok tiyonon dit lobby. 200 magigyon nakampay kasusan kasaraban id kampung Lokbuta, Kota Kinabalu, minsuswab dit abayno. PPS na padilonga id Dewan Kampung Likas om Dewan Damay. Minabaro si Mantiri dako pisan luguan Mantiri halangawis Sabah om Sarawak Dato Mustafa Sakmud. Ilo na po nga montok papasanang dit kapusuratan ng Pangulodan kumatain sanan dit nakahampit.
1: Kita harap supaya semua yang terlibat dapat mendaftarkan diri di pusat pembinaan sementara ini untuk memudahkan kita membuat pengesahan dan verifikasi untuk kita menyampaikan juga sumbangan-sumbangan daripada pihak kerajaan.
0: Dato Mustapai penagi puru Parlimen Sepanggar Pinapoiloh bagian Dau ngamanahak nogi penghupan kerimpunan kumatolu puru paganakan dit nakalun. Yaw na po nga, rinuba mga ganug kabar, sara na po nga minungay ontong kuyonon dit kamayon. Ida kantakan jam koiso 4:04 minsuswab dilo. Lobby 200 walay nawi na sarob it nakapalun tolu tanganak, kampay no duo it miob pinay. Iri na po nakalun nga inanah Abdullah 4 taon om tabangan daw I Muhammad Asrul Abdullah 6 taon amit pinsan dit nakalun inur Farah Dila Muhammad Tajiha 8 taon. Gabungan Rakyat Sabah JRS Peputi Lombus piso kadungan karaja miampai pati ngawi dit poin puru id keperintahan pogun da babae na dit montok menaguang pemilihan tagayo PRU dit Rumikot. Ilo na pong kampay no Pakatan Harapan PH om Barisan Nasional BN. Minabarasit panarikon GRS Datu Sri Panglima Haji Jinor pemagian tiri kahonon montok manongkiala man pogi babarasay.
2: GRS adalah penalan utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan bagian prinsip yang akan dipertahankan. Kita berharap kawan-kawan kita dalam kerajaan parti-parti itu mestilah rasional dan kita akan tempatkan, calonkan mereka yang boleh menang.
0: Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Ida timpu penagi di lo GRS au magintong lang dit pati kesejahteraan demokratik masyarakat KDM. Minongodong sokodong sebagai iso hal tupati di lo okon ke i wokowokon mantad.grs. Hal bobos tagayo na po nga katapatan dit mobitulun magigyon KDM id dun it pinapalambus sokodong kumad perintah pogun. Sabah Fest 2026 papakita kawagu karangkayaon kobasanan om tinungkusan pogun sebagai timbayat tagayo om papagoris pemerunan ketembuluyan no kayonon. Menteri ketembuluyan kobasanan om kayonon posarili Datu Jafri Arifin Minabaros miampai tema 5 events 1 golden journey. 5 ababayan dit napili papanahon ida pompus sembulan linai dot karamayan dilo it nakatimpun dit kaduna pada mesiam tulan kewalu gisom kaduna pada mesiam tulan kesiam Rumikot. Ababayan kampai na kapakitanan kawasanan bengkel pakikitanan om kaparagatan tinimungan magigyon it papanahon id Kota Kinabalu kudat Sandakan Tawau om Kuala Lumpur. Nokoin talang di Dato' Jaffrey babay na diti kaganan koton buluyan o kon ko singgan papasadya riri koton nga papain tutun na gitaylan susuyan o piramutan miampay tinimungan magigiyon nokoyonon. Papanahon ni Loko Pihondot tadaw kabansan, tadaw Sabah om tadaw Malaysia suay ka mamaramay kinauliton taon kumulimo na hopod kotinanan kotumbuluyan Sabah. Raptay po yung panu karamayan tadaw Sabah doon 2026 id adataran bandaraya kota Kinabalu kosedop nakapanaw to sano. Ito po narikahon tinimungan mangwasa tagayo karamayan tadaw kabansan om tadaw Sabah 2026 Datuk Sri Panglima Masidih Manjun. Ngamin ngay nagi ontong nit kapapanahan kapasadyaon dilo. Ilan na po nga, kapahumpit kapapanahan apabayan, pangulodan po kikitanan ng kampayan dot bogian dit kahumpit, ida salom po paburu karamayan dit kamayon. Kapasadyaan tadarapi kigunoh montok papatantu pangaramayan dilo kapanaw dot osanong Olud om osindak insan-insan manahak taylan dit kirati kumad magigyon Sabah. Karamayan tadaw Sabah 2026 kapanaw jam ko walu tatuong do katalo na permiso tulan ko walu dilo papakita magisusway kalumison it osilih po nakatanda ko intutunan Sabah. Suway ka manimong at magigyan magisusway tinaro, karamayan dila tindapahan nagi dit malohingan na tagaya pagun Sabah, tun Musa Aman.
3: Kabar diti sa malimbaw mantad Sabah VFM, kasalimbahan Boros Dusun.

Ababayan Test and Tune Merdeka Edition 2026 edisi kedua nakatilamus na kanuraramit manta dito papaburungawi spot permotoran. Suway ka manimong katanudan manta da patatongkop sabah ababayan nila tinanod nagi dito tumanod ngawi manta da pogun Brunei Darussalam. Adun pintasan datu virus rendan minaboros ababayan dilo montok manahak kasiwatan. Kuma dito tumanod ngawi dat mangiloh rontob o kagampoton. Karita ngawi diolo, suay ka osili timpohon, manuduk dat bagian katingaligan om kapapanahan. Da karita ngawi id suang litar. Iaw na ponga rinubad RTM, saran na ponga pinapohimagon ababayan dilo id talunalun pan Borneo, koyonon package karaja hopod Pantay Emas Kota Belud. Porinta madani unsubon papaingkawas kota subsidi tumau ron siam na padam lima montok magigyon rakyat Sabah om Sarawak manta 200 kumad 600 liter sembulan. Atag dila pinalambus ditimbang Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Johnny Masitun it kipamusarahan da kapailan dila apatut papanahon diluguan mentiri Datu Sri Anwar Ibrahim kopihandot tadaw kabansan. No kointalang daw kota 200 liter sembulan au kaganop tumantad na kawayon tana id Sabah om Sarawak dit mamaguno pamanahan tosodu balanja masi dit akas om akurian kasusukupan padsakayan tulun ginumuan. Manta dilo kain kawason kota kumo kuma 600 liter sembulan no kitad lobi adang. Om apatut montok papagan tonggungan balanja masi dot magigyon id Borneo. Ketinanan keburuan ekonomi Sabah Sedco nakaanu pinapatahak hopod riyong ringgit kumad perintah pogun montok tahun 2025. Ilo na pangakapampay ginomo pa yung piyomungan dividen 2 riyong ringgit o 8 riyong ringgit. Pambarayan kawagu dit nolos it bobos akas it suang timpu lobi hapadam 5 taon. Minabarasit manager tagaya tinimungan Sedco datu James Wong Kien Ping. Sedco humontol montok papilipat iginumuk dilo kumad 2 riyong ringgit do taon diti. Hontolan nila sa kadungan dito projek keburuan wagu kinoing kawasan kinagampoton dit company ngawi om kapapanahan magisesuai ninggi saman kasimbanon koprat. Sedko nga papagirat nagi dit penguludan karaja maya penuridangan unit penguludan projek om kaunuan suai kapapain tutun dit kauturan KPI montok papain kawas tanggungan om kagampoton dito insanan tanah company om kopisan. Damot dilo itsuang karaja papagoris ekonomi magigyon minaboros idatu James. Sedko nga papapanaw nagid ababayan kaburuan mangindapu mamasok Sabah. Pipiro project dit natang kiadan nga managi papanaho kampay no it Double Bay Plaza Mall id lahadatu om KKIP SME Park it kiharo apat no permapat lot pemerunan pangindapuan tokoro om osuhatanan. Lebih 1,500 tulun manta di Telun Hapada Madu kontingen tuminanud pengaramayan Maulidur Rasul Nayatan Watas Papar. Ilo na pangakapohampit manta di kaupisan emergency keperintahan tinan sa tengah keperintahan institusi belajaran masjid om katinanan tinimungan magigyon nokoyonon. Ababayan nulu dot puruan Watas Papar dilo pinohimagon dit puru parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali. Ida karamayan dilo nakapanaw nagi at ababayan bagal da pembasan Al-Quran panahakan boboroson om kapatahakan titungka pialan kontingen om sepanduk bobos osonong. Ida Tusri Panglima Abdurrahim Ismail pinointalang sebagai tokoh Maulidur Rasul Kokusayan Damot I Ustazah Datin Dayang Halima Awang Sulaiman napilih sebagai tokoh Maulidur Rasul Konduan Watas Papar Dotoun Baino.
Ida pamupusan suguta ko kagu iti tuluh dot kabar-kabar. Duo PPS na ukaban montok magigyon dit na kampay kasusan kasaraban id kampung Lokbuta. E GRS tumilabos misto kadung miampay pati dit penpuru ida porinta pogun montok managuang PRU rumikot. Hingga ka na kabar dot pogun nulo di Jenyo Ramahin mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan Montok Kosolimbahan na Tokoh.

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw saba man pohoro onto kotuluna permiso tulan ke walu 2026 id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Esteban kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 telun hopod ko sabon. Wukun ababayan manuang pamaramayan dilo kampaino, ababayan hormat diraja, panamangan pamantangan kopogulu, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poing kakat bendera Malaysia om bendera Sabah. Man nagilihisom yampay pakikitanan choir, mantad kamantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinotomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan dilo tinda pawonogi di melohingan Tagayo Pogun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman om diang berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Hajah Farida binti Haji Tusin. Rikot kono mantok magyampai toko memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan elisi kumad Pogun toko. Kepisanangan memaramai tadau kabansan tadau Sabah 2026 mantad RTM teman setia anda.

Na ikaw kong sigahan na to antok data daw data swap insan tako po dat mamaramay ditita daw sabah om tadaw dat akabansan. Yata na ikaw kapiyon dat aditi pamaramayan tadaw sabah antok dat swap amantok diti tahun 2020 pada menam tapi na ikaw iti tadaw sabah nga ari namay toko kumadit anam na pada matalu taun kamayandat anam na pada matalu taun toko no adat mamaramay diti tadaw sabah yata pada ikaw kapiyon dat diti tadaw dat sabah iso iti kamayandat dokumentari khas hari sabah 2020 pada menam melewati kepada mesiam anam na pada mataluh membina impian Sabah. Isa dokumentari khas terbina ikau nulu.section.tvrtm Sabah. Kasa limbau antak dat suab jam keapat telu na hapa dat minsa sedap id TV 1. Mantak dat jam kelima telu na hapa minsa sedap id TV OK. Iti na panga ababayan dat panugutan id kasa limbahan dat TV OK. Ya tapi kau isa kongsikahan kamayon dat sebagi dat magigyan dat Malaysia tapi na ikaw atu pengiyan na takaw iti pagunda takaw miyampay dat otoranong manunuhit labi kiguna tapi na ikaw nga mi isa takaw mulang dat magisusway ugama magisusway dat atinaro mantak dat manuridong diti pagunda takaw pusan takaw pagunda Sabah. Ya, kansikan kung mado kayo dito mamaso, dito mano dito kasalimbahan na toko. Iti sinding manta di Jimmy Palikat, iti tanak kampung, kanong hato ko.

Saba itina pagulko. Pagulis si Rebatongos. Ay sanag tidaro ni Sampuro, mamagang patrikaton, Saba Majujaya. Tabit mamarabit taraw Saba 2022 dat katalunah para misa tulan kawalo dite, mantat RTM, teman kesetiaan.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2020 menem id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2020 menem kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepih kiro tinda pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa bayan dilo.

Ya, temani kami seantara jam 2.2 Maya di Tidati Keselimbahan. Kami yang temani kami seantara po untuk Tadaw Suam mga mamaramay toko di Tadaw Tadaw Kabansan Tadaw Sabah. Untuk toko Sabon nga mamaramay toko Tadaw Kabansan Untuk Tuong Dot Suab nga mamaramay toko di Tadaw Dot Sabah. Insan po tabi na ikaw, Tadaw Kabansan, untuk aditi taon nga nakasuang no, anam na po da masiam taon, untuk da Tadaw Sabah nga nakasuang dat anam na po da matalu taon no. Batam na ikaw, untuk da team puriti nga manku po niyo, ati sining-sining dat kalangadan, bah, isa sining kumayon dat kalalangad nung orikot iti, timpo pamaramayan dat Tadaw dat Kabansan Tadaw dat Sabah tabineko iti sining manta di ramin masidin iti sayonara kumpitay kritikan kinong hato ko.

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan tokol aman gempio maid amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kailah kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan notoronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Intimpu adalah angka lasu linasu ikerita milo kainsawat in 5 pilipat intimpu 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id kerita.

Koilo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko aintutunan. Sebagai briswok, nopo nga iso pungyatan tinanit o sonong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga ausongkuro kapagawit kabalingkangan, lobi o tepot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawinagatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sonong apurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

Koilo konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milok kain sawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita nulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.

Gisa madi tak pinain tutun at palaan ka pangantaban penuapan nasional 2024 2028 di ka turut tulang ke 5 2024 perintah nakano pinain siribat indeks ka pakitanan penuapan mantad id tukad ke 6 misa di tahun 2022 kumina tukad ke 5 turu di tahun 2024 kena siribana diting anusur dat lang perintah serat pinan ridangan peruang kuasa pinatamad indeks kapakitanan penuapan pagun

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw Sabah man pohoro onto kotoluna permiso tulan ke walu 2026 id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Esteban Kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 teluno hopod ko Sabon. Wukon ababayan manuang pamaramayan di lo kampaino, ababayan hormat di raja, panamangan pamantangan kapagulu, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poing kakat bandera Malaysia om bandera Sabah. Man nagilihisom yan pa'y pakikitanan kwaya, mantad kamantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinatomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan di Lotinda Pawonogi di Melohingan Tagayopogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Om Diang Berbahagia Tok Puan Datin Sri Panglima Datu Hajah Farida binti Haji Tusin. Rikot kono mantok magyampai tokou memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan alisi kumad pogun tokou. Kepisanangan memaramai, tadau kabansan, tadau Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Saba itida pagunko. Pagudi siribatongos. Ay sanang tidaro ni Sampuru, mamagang patrikaton, Saba Majujaya. Tabit mamarabit tarao Saba 2022 pada madam, dat kataluna pada misa tulan kawalo dite, mantan RTM, teman setia Anda.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk apatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepi kiro tinda pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

0: Maria.
1: Semano miampai singgan ngingis kepenimban teperimanan nu miampai raya di otopot teka suau tapi teka hello kohu pepon sikau sesanglun nukuroh au kemenak ngingis okon kekikatang.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2020-2035 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Pansin Rumah Rakyat, Alam Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Am Patandulon. Babal nunan salinutilian am ugama kasip kapiot tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra babal kaulayan onagi pitra pahansayan am pansin luman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapon akalap apasila rapahansayan.

Pondoko takau jalur gemilang, sor rabaloi, upis am kadai pangindapuan. Urumat takau ra jalur gemilang, rio mangkara rakukula bal ragitio. Aruon ra jalur gemilang, kalau makatundul ratana pat patunon. Kalau papiron kalindu majamol, ra jalur gemilang. Kalau balon jalur gemilang, panau rakukuleamos, apin kapuam balon rahiasan, suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai ra jalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumat takau, pat jalur gemilang paun dokon, am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RPM, teman

Jalur Gamilang Selak Kayuk Sampina Konon untuk menetikan rana salinat batik kanya kerondok puranu mokonong tojo batik mabiru malia mapulak amasilau rondok puranu pasindanganan nansalinat bulu pali sobani kapasawan amta tanduk kedaulatan ru raja-raja Melayu mau peramapat bis malia amapulak tatandu mau peramapat pagun ralom Malaysia Nelewa anak bulan tatandu Islam agama rasmi rupa sisimpungan amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Kota Kau Jalur Gamilang.

Halia apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Kansa watok takau gonsoi ru kemerdekaan, alungi takau kansayan ru kamian. Pala bungok takau pasti senanganan, ngai takau te manungkus ra oromatong rupa makunan.

kanaw pasindakop nandakan taraw kebansan. Mga zaw, jalur gemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan taraw kebansan, okon ko kelamazan tomod nga tanda ponokot tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketepian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: Sangovian toko papatanom sunduvan pisampuvan kabansan tumanud himo prinsip rukun negara montok katanangan tuinsanan.
1: Jam ko nom nung sababil pagunan toko sa Babi FM kasimpan buwas karazan legal binasya suaw tamay mo hey hey hey kanaw makinango
2: Noi to, dinasi asuau tomoimo.

kanaw pasindakop penandakan tarau kebansan. Mangazau jalur gemilang om kehitutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod nga tanda penokot tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupai agama tinau adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketepian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

tadao no GDT da tadao do Tauvin o red buhan do kavahu diri tapi nai ko. Na de ingko tadao ko undangan nogi tadao binary ti. Om iya na da. Oh ngau dia zo izo da mana panai da kasimpan ta ko da ngasu publicity. Izo Benjamin no kapi pasian do ngasu pub guma dia zo tapi nai ko ngabi. Dai nombo ko no pamakin ngau ingko ko no pamakin ngau. Tamay mo, naman ang katawad ko ang diyazo. Tamay mo, mamihi. Do, sa Papi FM, habi na kasi man boss do kadazan. Do, pangovang diyazo. Do, kinapasikan diyazo. Do, tadaw di binary. Tadaw kondangan. Kan ya? Dari ko mga diyazo ngabi, di, gumu dati, kinalaja, kinuama. Dahil panginapuan po diyazo patoy. Om, tadaw bayan na mundong. Nah, om, ansan do, kano do kondangan. Sangat daun dia mundong kan ya. Lagi iya nah. Dari da damin dia zu. Ma masuk orati da. Anu itu. Menginum da kopi patai. Kau anu na pa inuman dia zu. Dong suwap nga. Iya nah. Anu itu. Nung i tapasin ada nga. Kada timpunai menginum. Miampai menginum da kopi. Timpunan menginum. Anu itu menginum da vaig. Vaig tabang. Baik tabang kita tapi nai nah ini tak pasti tu orang itu kanu do menak do kofosian kuma do tinan do tako ba om tadau bain ada tim ya gatau memo tadau kau iso bagi akan ya dari jam kau tu tahu ngapot om hozo ngabi inotip ditontu ngapadan om lagi tahun vahu ngapadan. Oh ngau dia sudah tino tapi naik ngapi mega tiket dan timpu tiket terauk do oh niti terauk do kisah ba om miapai do om oh niti memiubat dan timpu makin ngau kos ada kos do makin ngau dengan bimbolotok terauk tino makin ngau dengan bimbolotok ngai kau nade TikTok dan Sabah BFM pain tahun dah tamai mo om lagi tamai mo napa Facebook do Sabah BFM pain tahun dah montok dia sudah toin senan makin ngau dah kesempatan toko do dong Sabah BFM yang sana hisan kau dah makin ngau dah kesempatan toko diti anu kau undangan dah pasti panang katahuan toko kuma dahin binamangun tu hisan papago non one toko dah kesempatan do mintong kena faun do tadau bahan diti. Tambah kanau makin ngau kesempatan bos kadasan ini kot binasi ama suau temai mo bampong ko sia su pipio ko zo tantu na pada niti papa buhai da tu dizo dia zo no ko ma tu hozo ngabili tidak kau ni min su babit dong su babit ka kinang ngar pada su kia oh mansan do hisan ko kinang

Anjulok penandakan tada kabansan tada Sabah do untuk potohong permisa Wuhan Kavahu i dataran bandaraya lahan tun kuat Stephens kota Kinabalu kotim pun da jam ko 6 tahun 4 minit da ungo swab. Boko na babazan i kanjul, babazan kapantangan diraja, nusudan balis kapantangan pembida, babazan nusudan mamanau, pepohimbay bondila Malaysia om bondila Sabah, om nagi kapakitanan kuaya, mantad kementerian kausinan Sabah, om kapakitanan pembida, ketinanan kehubasanan Pogun Sabah. Patinda po nagi dahil ababasan diti, imuhingon tagazo Pogun Sabah, tundatu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, om Sinavan, topuan datin Seri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Husin. Songabian mikot montok sumasi, penandakan tada kabansan, tadau Sabah, montok pepasindak pebagu sunduban, guminabo Malaysia om Sabah. Kotobian tada kabansan, tadau Sabah, dubongai burung penam onom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Kopi po siyan, tabi Malaysia madani. Baino, kinungo no di Diyozu iti abal mantad sa Bavi FM, iba sa onku, Izo Benjivinu. Kapag huna po nga tuhud abal. Nukab duvo PPS, papoizon, tuhun magigizon, nasusaan, katutudan i di kampung Lokbuta. Pati ang buson na GRS, pisakadazan, miyampay pati, songin po, dahil kapulintaan pogun, montok tumungguvang, PRU, Mikot. Abal pa yung gano. Nuka boduvo hongkod po ndo hiyanamot PPS montok papoizon do hobi duvo ngatus tuhun magigizon inosusaan kotutudan id kampung Lokbuta kota Kinabalu di minsusupap koniab PPS kumoy na po nga hintun kampung likas om hintun damay kadi montili id kaupisan huguan montili ahal ngawi sabam Sarawak datu Mustafa Sakmud ino montok menguhan do popologisto do sabiabi tuhun magigizon inosusaan.
1: Kita harap supaya semua yang terlibat dapat mendaftarkan diri di pusat pembinaan sementara ini untuk memudahkan kita membuat pengesahan dan verifikasi untuk kita menyampaikan juga sumbangan-sumbangan daripada pihak kerajaan.
2: GRS adalah pendanaan utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan latihan.
0: Pinapayho idato Mustafa isida ponogi po paliman sa panggar. Manako tinimungan di sido do kasakadazan timpunon kung mga tahu po paganakan in kondun. Dahil kinantakan di jam ko iso apat ngopod minsusubab. Diho, hobiduvo ngatus hamin novubu pinapaundun do tahu dazanak. Kampay na duvo miya pinay. Inakondun na po nga Nana Abdullah 4 taon om aka di sido Muhammad Asrul Abdullah 6 taon om walis di nakondun Nur Faradillah Muhammad Tajiha 8 taon. Potiang buson na gabungan rakyat Sabah GRS opisa kadazan miyampay pati ipoin sampu do kapulintaan pogun untuk timpu dino montok tumuguvang pemihian tagazo PRU Mikot kampaino pakatan harapan PH om Barisan Nasional BN pinapayho i ponikon GRS datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor pembogi zanti kon i poinkakaton pibasan minamot.
2: GRS adalah pendanaan utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan bagian kursus yang akan dipertahankan. Kita berharap kawan-kawan kita dalam kerajaan parti-parti itu mesti rasional dan kita akan tempatkan, calonkan mereka yang boleh menang.
0: Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor namot diho au kita do GRS o Hang Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM mengodong sokodung sebagai ahal tu parti diho okon kosan bogizan mantat GRS ahal poin bida no po nga ning kokoton di hahansanon tuhun ngawi KDM idun i pinapohombus do sokodung kuma kapulintaan pogun. Kanu Sabah Fest duvong ibu duvong apa demenom pepokito mahik pinovangan om tungkus pogun sebagai pemagazat tagazo om popobu ketembuhuzan kinaizonon ka di Montili ketembuhuzan kobasanan om kinaizonon posoihi Datuk Jafri Arifin miampai tuhu toy tema 50 events one golden journey himongo pod ababazan pinihi oviton po ompus sembuhan keponjulan festival tumimpuun ko duvong apodom sisam buhan kavahu gisom ko duvong apodom sisam buhan ko sisam mikot papangkup ino do ababazan kepakitanan kaubasanan bengkel pakikitanan om kapagatan community i papapanaon id kota Kinabalu kudat sandakan tawaw om Kuala Lumpur. Pinapayho i Datu Jafri ketembuhuzan timpuditi okon koti kotono po nga poposoto do i avazaan susuzan om pionitan miampai community kinoizonon. Keponjulan Sabah Fest taun diti nga mipahud piampai kapanandakan tadaw kabansaan, tadaw Sabah, tadaw Malaysia om nagi kauhitan taun kohimongopod kotinanan ketembuhuzan Sabah. Avasi kinapa panay do pinsingubasan tay raptay paimpono kapanandakan tadaw Sabah dubongay budubong apodamonom i dataran bandar raya kota Kinabalu di dongo sodop koniab. Tuminindapo iponikon tinimungan mohingon tagazo kapanandakan tadaw kabansaanom tadaw Sabah dubongay budubong apodamonom datu Sri Panglima Masidi Manjun id kinaisonon diho do minintong ko zuzuvo kapataundaan moy da avasi o kapapanay o uhud o masinda o kapanandakan moy do kapanak topiumanan kilati kumatuhun nga vi Sabah kanjul o kapanandakan tadaw Sabah dubongay budubong apodamonom do jam kavahu do nga sodop diti ipapakito do kapagisusubasan ko yung tutunan Sabah suway ko manimung do tuhun nga vi i no si Zun tinaw pisoso mo katindapo i mohoingon tagasa pagun Sabah tun musa aman doit kapanandakan diti.
3: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantat Sabah VFM. Avay kaponemaan na ababazan Test and Tune Merdeka Edition dubong ibu dubong apodamonom o gizan koduvo mantat di tongapuloki spot daun moto. Suway ko manimung ko mungan mantat po tutongkop Sabah maampazat Nogi o ababazan niti do mampazat mantad pogun Brunei Darussalam ka di adun pintasan datu virus rendan manako siwatan o ababazan diho kuma di mampazat do monis ning kokoton tangazan kulita diho sondi supay ko ada di impon menuntuduk id ahal komuhigan o monoina kulita pinapayho isiliti kuma RTM di kahapas pinapatimpo na babazan diho id lahan tagazo pen bonyo kinaisonan package kerja opod pantay emas kota Balud. Kiatag o kapalintaan madani na papayinkavas kuota subsidi tumaw ron hisiza mga pudomhimo montok tuhun nga bisaba o Sarawak mantadubang ngatus kuma onom ngatus lite sonbuhan. Atag diho pinabuzo di timbang President Party Bersatu Sabah PBS datu Johnny Mositun i kita piumanan do kapointahangan diho apatut pohombuson di Huguan Montili datu Sri Anwar Ibrahim kopion do tadaw kabansan. Kadisido kuota 200 liter sambuhan au gonop tu kozuzuvo iniba id Sabam Sarawak i momaguno sin nodu pemenan belanja konunuan i akavas omnogi okuangan komatan pat sakazan ginumuan. Mantadiho kain kawasan kuota kuma 600 liter sambuhan o kito do adang o mositi montok menginggaan belanja koposizon tuhun ngavi id Borneo. Nakanu o katinanan katundaan ekonomi Sabah, SEDCO, minambalay, opod lizong ringgit kuma kapalintaan pogun mantok taon dubongay bu dubonga padamhimo. Pangkubino, ginumu dividen dubo lizong ringgit om bahu lizong ringgit kapambalazan mahik pagahasan ik takapaskozo dari timpu hobi padamhimo taon. Kadi monijol tegazo tinimungan SEDCO, datu James Wong Kin Peng, pisosomo do SEDCO, mentok mamuang ginumu diho kuma dubongopod lizong ringgit taun diti. Limpoton pisau somo sakadungon maza project katundan kapavagu koing kapasan tangazan tanak company om nagi kapapanao magisusubay pinggisaman kosimbanon korporat. Pagyato na di do SEDCO o paguhudan kotainaan maza kapanuidangan unit paguhudan project om ko nunuan suway ko papain tutun kalalahano KPI mentok papain kavas tangazan sabia bitanak company om kopisan namot diho mentok papabu ekonomi tuhun ngavi pinapayho i datu James papapanaw nogi o SEDCO da babazan kotundan mangingin dapu tuhun memasok Sabah pipia project di paguhu nga tompo season mahik kampaino Double Bay Plaza Mall i dlah datu om KKIP SME Park i kiva 4.4 lot pamunan pengindapuan tongonini om uhawa. Hobi saya buhi mengatus mempazat mantan tahu ngeperunduvo kontingen minampazat kepenanakan Maulidur Rasul Nazatan Uvang Papar. Iziho na di na po nga kaupisan o agency kapulintan, Tinansa Palu kapulintan, Institute Balajalan, Masokit o Mkotinanan tuhun magigison kinahisonon. Ababasan na Zudo Council upang papadiho pinapatimpun di pinatimpun di po Paliman Papar Datu Armizan Muhammad Ali. Dahil nababasan diho na pihii Datu Seri Panglima Abdul Rahim Ismail sebagai hundu Maulid Rasul Kokusazan namut Ustaza Datin Dayang Halima Awang Sulaiman na pihi sebagai hundu Maulid Rasul Konduan Uvang Papar Taun Diti. Ini pesan kinungo Zufagwit itu dabal. Nukap duvo PPS papoizon tuhun magigizon na susaan katutudan id kampung Lokbuta. Patihambuson da GRS pisakadazan miyang paipati songin po da id kapulintaan pagun montok tumugubang PRU Mikot. Ika kaniti abal mantad sa BFM abal diti nuhud di Genio Ramahin mantad bogizan abal ahal babayno om pinadahin dahil bos kadasan di Andrew John Goninu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi wasian.

0: 明日は会おうと思います。
1: Anjulok penandakan pada kebangsaan terhadap Sabah do untuk kota Humpermisa Wuhan Kavahu i dataran bandaraya lahan tun kuat Stephens kota Kinabalu kotim pun da jam ko 6 tahun 4 minit do ngoswam. Boko na babazan i kanjul, babazan kepentangan diraja, nusudan balis kepentangan pembida, babazan nusudan memanau, kopohimbai bendila Malaysia om bendila Sabah, om nagi kepakitanan kuaya, mantad kementerian keusinan Sabah, om kepakitanan pembida, ketinanan kehubasanan Pogun Sabah. Ketina po nagi dahit ababazan diti, imohingon tagazo Pogun Sabah, tundatu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, om sinavan, topuan datin Seri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Husin. Songabian mikot montok sumasi, penandakan tadaw kabansan, tadaw Sabah, montok kapasindak pabago sunduban, Guminabo Malaysia om Sabah. Kotobian tadaw kabansan, tadaw Sabah, Dufongay Burung Penam Onom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: スは合うと思います。
1: Pohim Paso Jalur Gemilang Idhamin Upis Om Hinominon Pengidopuan Miampai Noponu Kepantangan Biono Au Pesendot Itana O Jalur Gemilang Kadado Dizo Pemid Pahat O Jalur Gemilang Ivado Memoguno Jalur Gemilang Sebagi Hapik Dija Onokop Kakamot Teko Pekitonon Tomod Au Kampai Ahal Pembida Negara Gunon It Kulita Montok Ababazan Zetan Malaysia Kadado Dizo Jalur Gemilang sebagi gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton Jalur Gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Pinasimbahan o pandila Sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na palu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomantat kotong obramiso o puhan kabahu, saibu siyamatus anong padam toho gisom saibu siyamatus bahong padam dubo. Pandila Sabah ikumudubo na po, nga ginuno damatat koiso o puhan koiso, Saibu sejam ngatus bahong apadam duvo, gisom da saibu sejam ngatus bahong apadam bahu. Namot Pandila Sabah da baino, ngapung sabah na matat Pandila Sabah, ikumoiso om ginuno, ngumpun, ngapadam yonom upuhan kosizam, saibu sejam ngatus bahong apadam bahu.